0: cidade. Segunda, do sexta, Tukualu, do Tukusanulu, Lader. Rádio Liberdade, Cianulu, Recife, Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Irene mai ca muzica honi titlu Love Doming de Belori Josifial Batista ho muzica selo ca muzica na malu kita pamoto ke to ko si ali minuto hat no fatinga to na der dia ko malu krona na isira hotu pai ta bot sene bene fatin ste i hela Lawrence no resen 5.8 megahertz i ara du garden i website radio liberare di li hanu ada der dia i bon attividade bon sintonizam. Namo selalu atur dari dia ke kalan dia kosong belum timur wan sri memang ke dia spora neba. No tirma ya ne. Ita bahare lai kari kia zenda rumah ya ne. Okay, no ya ne ita se bahare tang. Okay, informasi seluk. Informasi si agenda kari kia selaya ita bele. Hakat ya. Okay, ini ha zenda ba loron abang sabaru fin de semana ya night market ya anniversary tina sabar singhat telkomselnya ya ne ba se ya foto anunsia manang nai ba foto boot challenge TikTok dance competition se ya vlog competition se ya sport tournament mobile lesing no PUBG mobile se ya mos animasan si banda musika hananu hamutuk no se ya DJ Epsu. Etsop, nebe se halo iha Burger King Kolmera ya. Lorong Sabaru, iya lorong abang iha usi ores tuku hat, tore mata. Dan ima kazen daba lorong abang ni nian, tuir mai tabarona musika hone titlu, jangan menyerah nebe lorong si demase fa musika seluk.

0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kira ni baik muzik hanya titlo. Cintaku tak terbatas waktu ni belorusi nikah. Okay, musik yang lori sini kerdilah. No musik yang nanya sama musik yang khususnya betulnya program di Likom Vida beri setahun hilorong. Tirmai usia akses sama si tebot sirai ya, supaya tebot sirai lebih lelai, tambah tirmai saya program Bimbang Solo. Taman usia studio Radio Liberdade, hao Vero Fernandez, si akses sama si tebot sirai, iya desa te prosima di saung. No, iya ne. Okay, no yane ikus liu maka ita sei taka ho musika ho ne titlu holding on ne belori usi ian dior.

Ala leder dia ko malkro na insira oto fila fali ho aura ya fin de semana de nito bot sira mutu ko aura ya programa bibang solok. Nebe kolega sira hoto programa bibang solok badit sang lorong ohin ini yang lorong senulore senwalo fulan september tinan ri hun ruwa ruwa nulore seneng nebe kolega sira hoto. Ya sebera kati tebo sira ho no bidari sebe maka dia fitu saudabel ho dia kompanya programa radio liberdade ini nih yang. Kolega sira hoto hanya sampa bain bau nebe maka gore di daun via zenhela usi municipio ma kapital usi kapital. Tal mai municipio na fatin viazen direct by the boss sira hoto and so iho musica hira kna bema kam fere se by the boss sira hoto it barona ta musica ni kiar dilen mien honi etlo suara hatiko.

Oke, belum sih jadi nama ke musik yang sih biar dilenion suara hatiku musik lo di tebon itu kusan hulu 5 menit tu walu, ba kolega serde be maka kara kusu ta musika, kara ikus ta musika, bela det ya, ami pronto di frese musika, ba kolega ronain sirahotu. Ya, be nomor kontak tu makan esan itu hitu 5 hat 5 ruah hat sih ya, no hitu 5 5 ruah, ide nih entelu telu. Nomor dua masih ada di tempat sering kontak tu balor orang ini nih yang kata haluha kontak tu Maya. Ida baru nata musik ya ada linia on dia titlu some okay someone like you nomor musik ya sereselo.

Oke, kalau kasih roti dan pakai musik ya, itu orang orang yang sing aku song ini yang jual raisin ini yang ya orang orang mbak, oke, orang baru lebih gacor nemu musik ya, mesti ada ini yang honey title someone like you. Musik ruan yang selalu ditebang itu ke senolo 5 menit ruan nolo, bermalu serne bermakar kontak tu mai, balik kontak tu mai, nomor makan esan itu hitu 5 hat 5 ruah hat sih, no hitu 5 5 ruah dan entolo tolo. Meruan masih ada nih itu bos sirni kontak tu bela orang oh ini nih kita lalu ha kontak tu Maya. Nama anda mesti bos sirni mensazen lidiu Maya mini WhatsApp radio liberdade ini nih mesti tele mobil radio liberdade ini nih. Oke, kalau kita sirah tu bas sirni memang kagor ada dalam kompani halai halai streaming dan yang kali nafatin dari dia dan betul bos sirah tu sintoni zodiak kita dari kemana kita nih. Balu nih memang kagor ada dalam ya. Halo hela sirnya TV dari balu ya sis oke balu konsegi biasa yang ela usi munisipi ma kapital usi kapital ma munisipi fatin biasa yang dia kret baita bot sir hoto sir dia husulai musika et sir yang ninian fotograf no mus musika sir sel oke dia ke ya belum matus orsi dia maka oferesi fotograf ni baita bot sir hoto tir metabarona et sir yang musika on titlo fotograf.

Oke, kalau kayak sirah waktu dia namanya kayak musika, mirona na musika husi, terona na. Ya, sirin fotograf, nebe maka ohi, yang tebo sirah request, nomos, mong abit tiga aman ini yang pasensi lai ha ona, nebe kono pasensi ne lai ha ona, batu tu lai hana. Ya, nebe musika, hirik nomos lori teba ona tuku, sono lo lima minuto tono resin lima. Ma kolega hirik nebe maka gore de daun kompani hela, stay de tiam frekuensi radio liberdadi, tentu si aplikasi auto wheel. Radio Garden website Radio Libertad ini nih ada dari dia kredit by tempat sirah hotel sintonisa dia kredit ya kita baru nata musik ya ini Tony Pereira aku tarela nomor musik ya sirah sirah.

Kolega Sirot udah ada baka musik ya, itar nona, no tir mai, ita si parona tan drama, ya usi kokosan inian si kuliah kona ba, feto manhik bi to di prevene violencia.

Orang belum sira, atau buka spare per second, Ami ia sesang foin tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesang sirane, original, bakareta ho marka, Forranger, Ilux Vigo,

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, mudah dia kembali solo baru nain sirah tu filah fali hamu tu fali. Nafati ngau awal ia program media ni nian selori tebus sirah baru nain musika kalma. Nama informasi ambalu liu beneficio sihahan ni nian ya. Bila kalian sirah lebih maka gore dedaun partisipah helai ia frekuensi radio liberdade ni nian. Mudah dia kita baik tebus sirah tu nafati stay hodi usi tebus ram ya hodi rona musika kalma balu nabi maka filah fali bau ma hodi almos media ni nian. Bong almos sedet baik tebus sirah tu enjoy iha media kemana kita ni. Balu nabi maka hakat bar restoran tu nabi bahasa mabe fin de semana nabi barak liu mak filau ma. Aye, mari dia kita pergi tempat sirah tu. Situ dia zodiak, kita ada rock mana kita ni. Tabarona tu musik yang usah Cinderella ni ni hilang semua janji.

0: Bien, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Oke, kalau kita tuh dia namanya musik ya, ide ya, nasi musik ya, bertura bapak program media ini ya, ita ronona musiknya nih, mus musiknya kalm, ho di hamalo kita buat sernia ya, al mus media ini ya, lili boy mihirak nih, boy maka gore deh daun kompani hela, ita seberona tang, hai hai hang nih ya, no, hiloran tesi kuliah kona babatar nih, ya ka beneficio si batar nih ya, batar nih karakteristika, nih mus origin sira. Batang makan esen serial di dana bema kaku da anti yuli ya mundu. E ma fir kata ki dana musu iya tinan rihun hitu liba. Iya rezyau nebe ita koinese. Koinese an esen mesiku. Kahu se ma nebe batar habelar kuaze kontinente hoto-hoto. Se an esen ayhang esen sial ba kultura barek Timor Leste. Batar musu iya papel importante dieta tradisional kuda iya aldea, komunidade rural. Barak lima kia tempu bay lorong tambah ni hanya sang ayuh risetnya be tahan manas no adapt ho di dia kita nyerai klima tropikal no batar batar maksim bolu dan be sustensa ba familia depend ho dan ni fonte principal energia liu ya bay ni when hira batar la disponibel di tan dan ni hanya sang ayuh ris lebih makalo parte ya tradisang agrikola Timor Oan ini yang ritual komunidad ini yang ida nama ke informasi ba kolega Ronan Sirahotu stay di tiap nyela lor 95.8 meke hati ni yang hori Rona musika ya ni musika kalma sir ni bayam ferese baita bos sira mu ya bayus bersang oyoy hanya santai itu portugues ni mosh bahasa Indonesia Inggris me be huni ritmo ne kalma ya ni be basir ni be ma kompani hela stay di tiap lor 95.8 meke hati ni yang ita barona musica usi alia masaitnian tasseraggia, namus musica serselo.

Oke, belum sih waktu dia nama ke musik ya iku sebab program ame dia ini yang beri ada barak ya kerja sebarak dia. Bayi mini be maka oheng akompanya ona program ibang bang solok nama semu dia huwa mutu ko aura. Hau mini balung aura seks semikang ibong fin de semana bayi tahu tu.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Raik di korek solok malu krona naik radio Liberdade Sirahotu Liberdade iha neng Liberdade iha Morris Fila fali ho hau reni iha programa loraik solok kedisang ohing niniang Nune na fating hau nia loraik di korek solok betu pot sirahotu Basiran lebe makasih toba toba hela haderona ya Nune ohing ake lorong sia ake lorong sanulu resing walu pulang September rutin yang ring dua runul racing neng espere to posiro kondisang nebe make dia ki ya. Nane hane sampai bae program Lorex solo ki hene belong reni sia malu ki mi au situku rua batutuku hat. Nah itu saya fahe bae sesang rua ya, sesang primero au situku rua batutuku hat. Belong reni sia ferese musik nebe make nanu si ke musik nebe make trending ya platform Spotify. No hau si tuku tolu batu tuku hat belum rani si ofrese musik ini bermakanan si tine kantor rai larang hover sound tetung ya. Nune na fatin loraik diek loraik solok norona diek dit baita bot siro hotu bom aktividade ibom trabalho ya. I hane sampai bayi ngene belum rani mas prepara ono musika ida odi lo kita nia programa loraik solok kadisang ohing nin yang. Musika husi piche kota hane titulu sedikit lebih lama.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke, okay, musiknya husi piche kota hanya titulu sedikit lebih lama ya. Musiknya dene loriona ita behetu kurwa liona minutu sia. Tamane na fating haunia, lorai giek, lorai solok, norona diek, dit pito posiru trebe maka ores nida daun. Setetung helai ya frekuensi shen ulu resin 5.1 MHz nini yang pemaktivi dade ibom trabadu pito posiru hotu. Espera katak pito posiru na aktivir shotu balorong ohing nini yang selaho diek na fating ya. Nune na fatin lorai giek lorai solok dit beto bot siraho tu nabe maka iherai larang nomo si iherai liur nabe si iherai tilung mehela loran si ini lure si 5.8 MHz nini yang inune piche kota hanesan kantor husi Nusa Tenggara Timur Indonesia no nihananu genre musika pop no ake pasir nebe maka karakatu rona ninia musika. Ninia musika fain lansa ya. Nebe bela hakat bayi ha plataforma Spotify. Ho di bela rona ninia musika fong ya. Taman ina fatin hau nia. Loraik diak loraik solok. No rona diak baito bot sira hotu. Ina fatin loraik tabot sira barona musika. Si Backstreet Boys. Ane titulo Shape of My Heart.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa sound, lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Aki ai musika husi Gea Indrawari hone titulu Jiwa Yang Bersedih Loriona Ita Behe Tukur Waliona Minutur Onulu Racing Hat Tamanena Fatih Haunia Loraik Dia Loraik Solok Pito Bosi Rahutu Nebe Maka Ores Nere Daun Seile Tilu Mehela Lorenzi Nulu Racing 5.8 MHz Niniang Pom Aktividade Ibom Trabalho Pito Bosi Rahutu Nebe Maka Ores Nere Daun Stay tune hela ye la loran sin ulu resin 5.8 MHz ni nian tantu hera larang nomo si hera ilior ya. Inune na fati akebe Gea Indrawari hanesan kantora no kompositora musike husina sang Indonesia no hananu musike ho genre pop, indie pop. No akustik ya. No ne pasir na bema kakara katurona nini musika bela hakat bayi ha plataforma Spotify odi bela rona nini musika ne bema kawres nile daun. Se trending hela iha plataforma Spotify ya. Tamane na fatin loraik dia loraik solok pom aktividade i bom trabalho. No turme hamus na fatin lorito bot sira barona musika husi Bruno Mars honi titulu Just the Way You Are.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, musiknya Husi Irina baru sunet titul Solo Floriana Ita by Tukurwa Liana Minutu Lima Nulu Resin Tolo. Taman Ena Fatih Haunia Loraik Dia Loraik Solok No Irina baru sanesan kantor no kompositora musika Jose Andre Pop no kontemporer Husi Nasam Portugal ya. Nane besir nabe maka karakaturona nini musiknya bele loke iha platform Spotify ho di bele enjoy. Nane na Fatin, haunia, loraik diek, loraik solok, norona diek dit bete bot siro hotu bom aktividade i bom trabalho. No, tu irmai ona Fatin lori te bot siro barona musike husi Olivia Rodrigo honi titulu Drop Dit.

0: loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musiknya Husi Olivia, titulu Drop Dead, Loriona Ita, Baiha, Tuku Tolu, Liona Minutu, Ida ya. None musiknya dana sana sa musiknya ikut sihas, bahasa sound primero ini yang. None Olivia Rodrigo, none sang kantora, no kompositora musika, ho genre pop, no rock, Husi na sound Amerika. None basir na bema kakarakatoronan ini musiknya, beli haket bayi platform Spotify, o di beloronan ini ya musiknya ya. Tamana na Fatin, loraik dia, loraik solok. No, itene oras lori ona ita bayar tuku tolu liona minutu ida. Tamane bel ngurani si hei lori tebut si roborona lai muzike. Husi Ovid 16 hone titulo ne memoria na husi Crimson hone titulo dilema.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel.
3: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahusi dani klase fon. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
4: Ama, hau akarak ba eskola.
5: Nonoi labele ba eskola.
4: Tambasa hau labele ba eskola hanesa umawatoi no binyatina.
5: Tamba nonoi deficienti aeng, labari deficienti aeng labele ba eskola.
6: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi.

to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz. Maluku Pintis Radio Liberdari Dili Liberdari Hanin Liberdari Amorisita Soro Malu Villa Fali Iha Fin de Semana Balorong Oh ini yang Iya tetap mana Balorong San Lore Sing Walu Fulan September Tinan Rihon Rua Ruan Lore Sireng. Iya tetap mana Pintis Raho Tu Radio Liberdari Dili ini yang Nebe Makoros Daun Sintu Nizia Hela Tantu Iha Rai Lara Namo Si Iha Rai Liur Hing Kata Kita Bawa Sera Dia Kelana Sampai Baing Odi Alawi Kita Bawa Sera Neser Bius Balorong Ohing Nebe Ma Kita Bawa Sera Halo Turik Nar Nebe Ma Kita Bawa Sera Iha, iya tamno pinti ceroho tu iha studio amotuk deto zonas usi tu kuhat bato tuku 55 tuhat nolo resin 5. Oke tamno pasti rabe makor sendana kompanya hela iha lekring mana kita ne tantu si live streaming iha website TikTok no si rabe makrona di reta mo susi frekuensi radio liber dari di dunia. Jonas ini abon sintonisa no bong aktividari ba ita bo sira hotu iha nbedet makita bo sira iha ba hane sampai mai tarona mutu muzika dia di lokatina suru malu ba di sang oingusi abitu gama otit lu sigaro lolong ita.

gradiente sirana maka musika dahulu ku si bidu gama hoti tlu si garu lolong kita nabi maka zona so fresona hori loket ini suruh malu bayi di sang woi ini yang iya program spasu publiku ya yang kata bela ni mando diverti tabo sirah hotu rona nain sirana mo sirana yang radio liber dari dili nabi maka sehelat tilung mai iya frekuensi ya radio liber dari dili nabi minta 5.2 itu mega hats ini ya. Dia tamana vindi sera hotu maita bahare laya zenda balung nebe maka iya nei zona se faio ita bo sera hotu nebe maka sintu niza hela ya radio liber dari dili sian lu raisin 5.8 megahertz. Okay, ane azenda kuazi azenda sira hotu iana atividade sira remata ona. Okay, ane beo 20 sira hotu itana fatim buka azenda seluk nebe make iane. Okay, 20 sira hotu si atividade naik market abang si banda musika hana namutuk huse hanesan dizi etup nomo sartia seluk dange. No naik market anniversary tinan seluruh singhat ba Telkomsel sira kumbida tu selebra motu kosira iya kala nebe makna kono entertainmentu no musti iya nunsu mana naik ba iya photo booth challenge TikTok dance competition vlog competition no mus export tournament. Saya mau sasi animasaun gusi banda musika hananu hamutuk no dizi etup. Fatin makai ya perkiraan area Burger King Kolmera Sabru dia di Genovi de September 2026 oras tukuha toremata. Dia belum bisa cerah hotu dan makai informasi balung nabe makami fahy apa itu bosira zona fahy apa itu bosira hotu itu bosir nabe maka abang hakarak partisipai ya naik market kebele ba iha oras tukuha tanesang ohi ngami mention fating iha Kolmera. Okay, musika turmai memoria ida husi juga gama ita rona hamutuk.

0: sih. Pengira itu kuliah kono dari promover ne kita ya tema Inggris boleh destination marketing ne. Destination marketing ne kita loss ne halu irai liur, loss halu irai larang. Kita bel halu irai larang kecuali kita lori turis atau sirai liur mai hari itu irai mak oisi sekolah lori sirai masih na ibung maka asof telefon ya sini irai. Antau saya dah maka itu tiel halu hari promover Timor irai liur. For example, tinang kotuk kami batuir Bali Beyond Trade Festival. Ne amne member husi amne member hira ba loke itu nih booth ka meja onki kuan tau proso tau informasau anto representa asosau ba iha tuir aktivitas nara Bali Beyond Trade Fair ne hodi divulga saida ma produto turisme di Timor ne ida mani segundo ita mos tuir aktivitas hira liur iha Darwin bolde nara travel fair festival ne akontesi kala tinan iha fulan marso antau amin lore itu nih produto sirane ba representa asosau hodi mana ba di ambasira kata oke. Bagaimana kita buat serba Timor, kita tidak maka informasi. Mai, kami sempre halu esforsi kita in termos se promove Timor, bahaya liu, liu husi, eventu-eventu savisira, hori, hanesa, por exemplo, hanesa exposição, hanesa feira, anta kami sempre coloca aminia posição, hanesa advogado Timor, nem ia area turística, hori bele, divulga informasi ba emara liu sira.
1: Dia close. No malu kau fikir aku tu nampak macam sana fating rona hella program espasu publik. Oh hei, tapi wajar ni fating ini nampak macam kita wajar sini tu ni jeba. No, itu nampak fating rona informasi selo. Itu kuliah aktiviti orang aktiviti barat close nampak macam susah haga hoteli halo. I desafio saya nampak macam saya desafio buat liu bayar susah durante implement aktiviti sira.
0: Okay, desafio buat liu beli dia kata. Financially sustainable. Oin sama ita bela halo ita nian ho finansir me bela sustenta ita batinang ida. Antaun ita nia asusam ko bara kultura liune bahira o halo aktividad ida bahira o kria evento ida o tengseria pelo menos osang recurso noema. Antaun bala kliu iha sang ni problema ne ami ita iha recurso ita ema mai be oin sama ka ita tu halo ber recurso ema ne hore bel motiva sira anta hoje ne maka desafio bot maka financially sustainable ne tamba membro sira ne be oi hau menciona ne sidau pronto para contribui a custo balo mai asosau hodi asosau bele saya nasan asosau ne be mais profissional bele halo serviço secretariado ne be mais efetivo tamba ami mos halo komunikasau ba parceiro internasional sira por exemplo ami kuliah ILO ami kuliah MDF ami kuliah Asia Foundation uluk mos ami halo kuliah mos USAID Tourism for All antau ihana ba informasau de importante o insa maka atu halo sobrevivi asusau ne ba tempo naruk maka ni membro sira teng ser selo tambe ihana sau selo mos halo ensene por exemplo ihana sau bara ke Afrika iha ASEAN sira bainhira kola parte ona maesusan sira pronto atu contribui tuir ida ne forza la significa de membro sira ne tamba amini asusan membro kan balu ho ni kategori negosi bot medino ki antau orsida ne custo ne baseada basirania forza
1: dia close. No, husi desafio sira be makita temi saida maka sai prioridade atau resolve lebih asusan haga hotel yang ia futuro.
0: Okay, prioridade da importante iha tinang ida ne maka ame atu kria uluk ami nia website para banghira tamba to ate data ami ma iha Facebook de ami informasi hoto ami divulga Facebook no husi Facebook maka ami berkomunikasi ora liberdade hori mai prensia seguimento ida ne antau hoi ida ne amane ami ne prioritario iha tinang ne katinan ro boy oinsa maka halo hadia uluk servisi umalarang por exemplo iha website iha beli iha financial sustainable no beli kuliah dia kami membro sira para kada fulang lima ka fulang neng nen ami beli informasi ang lebih detalyu ba den kat oh hotel ne iha durante tinang ne larane ni numru okupa ne numru okupa sa ne hira antau liu si numru sirene ita bel komunika bu governo oh agora ite ne ekonomi ni dia kala tama ami si lor berana misinti ah antene
1: dia kelas no atra mata karek irmão mensazing ikus atu fo ba juventude governo mos

0: Kepulisan Timor Leste insama tu beli promove setor turismo no mosa telaria.
1: Hau ni mensazen, ba itane maluk Timor hotu. Hau ni simple zet. Ida maka dia kliu ita servisu hamotuk duke ita kompete. Tama bang hira ita kompete ita itane produtu labot, itane markaru labot. Antau dia kliu ma ita servisu hamotuk uinsa para ita ya ingles dian karik working together to growing the pie instead of take the pie away. Dia kata dia kliu ma ita servisu hamotuk halo be itane produtu ni sai dia kepai ma barak mai para duke ita kompete. Entah, hau ni mensaje mana dia kliu mai ta mai servis hamu tu, fololi memang malu. Hodi ita beli servis hamu tu, kuri hasaya dia kliu tang ita ni servis ita ni kualiti, bangiran ni mah seluk mai hari ita kata kita ni prontu, ita ni produk tu ni prontu para em seluk beli sosa. Entah, ni sabi mana servis hamu tu. Tambah iya cuti elne, amini uzal lefuang ita be bolu team. T-A-M. Ini dia yang kata together, everyone achieve more. Atau T-A-M. Together, everyone achieve more. Atau dia kata itu, hamutu, emahutu, bela simu barak liutang.
0: No, servis hamutu, kamu sebelah saya dia liutang.
1: Si, si.
0: Dia kelas, berikan barak, ba, tempo in lorong, majaran teu si asusang haga hotel niya bele may parti lawan informasaun sira li yo aktividade asusang ini ya i espera usi tadi diskusaun ya program espasu publik dan mos bele afano malu juventud di liu populasaun sira in sama kata bele servisu amot glitang o di bele promove tenia setor turismo atau bele lori mos banyira mas transero sira mai timor karik bele ita bele frese saide maka timor iha basira atau bele sira senti komfortabel mos. Oke, okay, datang, terima kasih.

Dia kebelo ngebintis radio liber dari Dili Serhoto kita poin rona intervista idaho maung Marlon Cristiano sia susang haga hotel ini be maka lorita ba homos musika husi Marke Mung hotit lu televisyon ya tapi ngebintis Serhoto nebe maka kompanya hela dari liber dari dili ya ita boser nia fating ida idek ini ya Jonas nia lorek furak no sintuni jediak ba ita boser hotu iya ita boser nia rona fating ida idek no tur mai iya ne ita se barona fila fartan informasaun seluk li radio drama kokoso nebe maka kuliah kona ba fetono mane iya kebit ho di prevene violensia itu namotok.

0: MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

kalian dia kalang solok bobintis radio liberdari di lisa hotel liberdari yaning liberdari amore sita suruh malu villa vale ya programa kalang murak bayar di song oh ini nih yang iya itu tamu napa kalang seluruh sing walu fin di semana bapulang September 2026. Iya, nabi mutuk di tozona sih studio radio liber dari Dili. Kala-kala kita bawa siram mutuk kau belong maris. Mabe ya kala nana mutuk villa vala zona tambah belong maris. Biasa ngela bayi ya munisipi wa suntu balon nabi makin importante. Entah ngusik kala program kala murak ba zona sih. Zona sih mutuk kenapa tinta bawa siram nesem bayi baing. Durante ora seruani larang hode heng no aten di tabawa siram mensaz yang kontak tu. Basir nabi maka atu tato lilia menong mensaz yang bayi ya tabawa siram ya parentes, familia, kolegas, amigus, fuansoring. Baladet no serna be makatu tatoli mos musika baya familia husum musika to kompani ta bawa serna tibida de kalan ini yang Jonas proto aten di ta bawa serna hotu situ kualo bato ya tuku sanolo. Iya, nabi apa ini serahoto? Nih sampai bang numero kontak tu nabi mak kami uza hodi aten dan maluk serania programa kalamurak maka tu 5526633 dah datang. Itu 552 idan nem tolu tolu. I tapi cara bang sebelah husik mensajing husi live ya komentario. Okay, ya komentario live TikTok ini yang ya mos Facebook live, nomos sebelah mos husi WhatsApp. Numero nabi mak kau Jonas menciona. Iya, nabi kalian dia kerana orang basir nabi makor sentang sintu ni jahela usi live streaming iya TikTok, nomor usi iya Facebook, serna nabi maka kompai nama usi live streaming website, serna nabi maka iya diri tahu usi FM 95.2 itu mega ya seni yang bunga TV dari bon sintu ni jah, basir nabi makor sentang perpara le jantar kalian yang balon komesona jantar, balon poin bak kompras, balon orang sedang hirus malu alasan tasun siaria dapur lara naba karik, akhir nafatin semangat nafatin bon perpara le baita bawa serahoto, kalian furak tet bon fin di semana furak mas baita bawa otra foto. Okay, ane sama bang musika ida zona preparan nahu di loketina suruh melihat programa kalamurak by the song oh ini ni yang okay zona sakar kato kalian dia mas besar nabi maksin tu nija dedaung belong yelah dia bono menjona dia kalai bono itu mas sau sempre dia belong divo bono itu mas belong amoi dia bono itu menjona dia kalai berikan barak bono itu by tapos yang hot zona sempre dia mas sempre suruh malu itu tapos yang ane sedem lah dia kari koras dedaung iya nabe fatin iya nabe. Iya, nabi sir nabi maka belon jeko deh ang bonaiti monzona jeka lah mau di dikala MC host judul familia la descobre. Okay, malu kita bayar sesang request musik sih rahotu mensajen sih rahotu. Itar online musik abertura husi bidu gaman ini an dobeng itar ruatir malo. Itar nama tung musik abertura badaholog.

Ok, pelang pinti sirah hotu nama kamu zika ada huluk nebe zono so fresh sono ria malu kita bawa sirah hotu ya kalang mana kita nais pera kata kita bawa sirah bele enjoy ho muzika nebe mah kak matek no akompani kita bawa sirah ninia kalang kita nai lili usara mah kita bawa sirah halal la kalang nane lili usara nebe mah katur konversa ho familia e sir nebe mah ka prepara hang kalang nia balong foin fila husi serbisu bafali uma lo skala. Oke, belum King Castro deh yang mau request lagu, oh lagu bele lah, bele request ya. Programa, oke, programa dedikator ini nih yang ya, bele request, bele tatoli, bele haruka. Oke, mana Zita Freitas dia bono teacher Korea dia kalah teacher. Oke, se teacher antong nih, balian Inggris, se balian Korea, Laos. Teacher. Diferensi narang ya. Oke, belum di Nabi Max Indonesia Hela Belong Arthur Dehang Kalandia RLD Radio Liberdade. No belum sero wotan Nabi Maka Kompanya sero Nabi Maka Twitter na pazina Radio Liberdade Lininia sero Nabi Maka Fueng Tamamai Aminia Bimbindu Solo Koita Bawa sero wotu ya. Oke, belum nani mai dia bonoi timon. Oke, bonoi timon kakak mau tiang kakak tang sama nih. Oke, berikan barak belum nani sempre dia kan. Ambil hati yang Korea nih mau Jonas. Oke, nih dia aprende. Kuandu lah tenan nih tengke aprende. Buat tuh kita aprende mah hati nih. Hari barbarak tutorial barak ya TikTok, ya YouTube, ya Facebook. Aprende deh. Oke, belong arjun di hambono maung senggol lai musika ida. Oke, musika sada musika ida ga. Oke, dok ema rain abitu gaman yang maung. Oke, musika abitu gaman yang dok ema rain. Oke, saya berdok ema rain ga. Musika nabi maka dok malo. Dok ke mana rai. Nabi oksida fo musika ni titlu ne mus follow los tambah zona satu peski jakarik bela hetan lalais. Se musika ni titlu sala, ita buka tu abandar samus musika tela bela rona. Oke, tuir tang komentar ya husi belung Daniel Dennis, Dennis Gonzalez de ham bono iti maung dia kalai maung. Didi kala musika Miami nang hati ya metago lebu gua no familia toma. Kala dia ba belung sira makai ya metago familia sira hotu. Belung Dennis ho kolega familia sira menia kala dia. Oke, okay, finish semana furak ba ita bawa cerah hoto ya. Oke, okay, belum sih yang mau ncona, sepon itu loh liang furak. Oh, heran. Kita mai foti tita kalang nih saat tiba yang malah itu maka ribet tuh mfal ya. Oke, okay, belum sih yang English date mau ncona, how senti Korea raska. Raska ida. Nah ya. Tidak mungkin ya masih hati nih liang Korea nih, bana hati nih keras ya. Lah hati nih, husi, zero. Lian Korea na lian Inggris ni ita ba husi ya na samos primera vez ita ba sekolah karik hu husi preeskolar antong buat totu husi basic se ita aprende ita hatene ne bela raska buat totu sempre ya dalang ya solusong dalam maka aprende det sam. Iya, belum masih Fredes yang bono mau untuk kalian musika Agnes Monica Matahariku. Oke, nabi kalian tiak belum masih. Oke, belum arjun deh yang saya berdoa kemanian reng mau. Oke, api itu kemanian. Nabi belum winti serau tu. Zona saluang alista musika nabi mau intepo ser request eh. Mai beda poes hari fila fali komentar, kita rona fali musika. Iya nabe berikan barak bang maluk sih nabe makasih Indonesia dan orang yang lari libur dari di lini 95 pun tuh itu mega ya seni yang kita bawa sih nih Rona Fatih ida idek nih ya tentu maluk sih nabe maka kumpanya iya diaspora amin maluk timur an sih ramak iya Korea iya UK iya Australia iya Portugal iya Indonesia iya nasang seluk seluk tang nabe maka timur an sih rahalau serbisu nomos timur an sih rahalau estuduba. Oke, okay, aminnya bong susesu, bong trabalho, baita bawa sera otu, nafating cuidado ang iha emani raina ba. Espera kata kita bawa sera se susesu ho saida maka, ita bawa sera esforsu hela dadaung ne. Nembe nafating pasensia, nafating lautu irregulamentu sira, tolorong ida,
te può essere belle fila falemi Timor Leste a te belle desenvolve Timor Leste. Ok, ne può vinti sera otto tirmai te la belle culia baractang te sera una la musica ida ne abbiamo a casa una spreparana ne ok ne abbiamo la tene musica ida ne sai però che me ne rengo la Oscar. Ok, belong arjung deyang mak ami serbisu elamang. Ok, serbisu dia baik tapi saya rasa memang korang sedang kalah na fatin serbisu. Ok, belum nani dan mau didikal musik ada Miami makarona yang mau nilian. Ok, musik sira perparanan ne. Belum deo dan mau tokal lagu ida judul hau laurai. Ok, dia depois zona se ofrece basa. Depois zona se foti la pijera ida. A lista tiang musik sira nabe kita bawa sira husu-husu ita rona ida toto. Ok, okay mau fora semangat ba abui nia abui. Nia iya ella dalam bas servisu nega bui tamu flora servisu ida jam 9 jam 8 ya nega oke okay, los juni servisu ne balon tama lorong balon tama kalang liu siguran sira dutor dutora infirmero infirmera sira partera sira oke okay, servisu yang gubernia ya mau soras lorong no kalang nebe espera ni rona oke okay, karika bui rona ella karika bui kalang dia kusira liber dari dili baita bawa sira hotu deh ya. Oke, okay, musiknya itu sama terus ya ne Jonas Perpara ita Rona Hamutuk.

Ok, música Rússia vindo da maninha anterior, né? Bem, mas que a zona sofre essa não vai ter boa será alto. Nebe ma ko hin rekoi susi belung arjung putra 17-16 bilang enam. Oke, okay, sper kata bele anima ona ita bawa sira hotu ia kalang iden ne. Oke, okay, nebe belung, oke, okay, belung amar bodian nia informeira loz dun informeira sira presi jamo serbisu i horas kalang, oke. Okay? Belung tiwacu mura fanar deang tu dalam musika ida iha bedo islai. Nampai dia musika ni nara mai ga, dia antit musika sada ba. Nampai dia musika ni dia antem yang musika ni nara mai ga, naya musika ni judul. Okay, toko dede anan dia hampun nama dia kalai pun itu mau sempre dia. Oh insya Allah toko dede anan kore ba kore. Okay, halat ini toko dede ni kuliah mamba ga. Halat ini tantian saya datang. Yang materna toko dede oh tiki sama lian mambain ma toko dede dune toko dede mambai. Oke, okay, belum double two dia bono ti mau tu dalam musika ida mai ami makatu rona la mau ni liang. Nebe dia musika ida ne musika ni judul eh husi artis ta se musika ni judul saida. Ne perita bela frase tu rita poster ni akara. Sedian musika narandet, depois terona musika narandet nebe mazonas prepara. Oke, okay, belum ngerti yang obrigado mau untuk kena musika nih. Oke, okay, nada mos ba kompanya. Obrigado mos ba kompanya. Atau kalau dana dian mau didika hela musika mane badiu. Mai hau ho mau ngalim baru laran tu rona hela. Mau nial yang iha umalikisa. Oke, okay, kalian dia kusi Radio Liber dari Diliba Maluk Sirahotu maka iha likisa nyane ba. Bon sintoniza no kalam furak. Fin de semana furak mos ba. Mau ngalim sirahotu ya ba. Okay, nebe ita kuliah mo so yung balong usi musika zonas preparo na depois si taro na ida dihan familia la descobre usi mau meta nebe late ne o yung usi ne kita haksu itsa ito na karakter roma kita toba dukur to na karek no belong itatang usi musika usi Agnes Monica o titlo Matahariku nebe zonas preparo na yan na eh. Okay, belong Marta Mar dihan pono maun dia kala eh hawa espira katak maun sempre dia grasa sa Deus pelate ne lana kondisang dia kruni. Okay, bele gabung ga karek Bele, so ela nomor telefone ba kolega fans. Oke. Okay. Fome ma zona so ela ba. Ane bebe le gabun dete. Gabun teu si dader, toti akalan, toti tina no imus dia kala. Oke, belong Gonzaga, tehan bono ka zonas, bono itimos, belong Denis dia gabun lai maung. Oke, okay, sami ba? Na? Akara gabun sami ba? Oke, okay, hawin baita na ba. Oke, okay, siar na bema kakarag join bela samai. Oke, okay, gimana tadi hang ngaril noa kala cinta meng oda. Oke, okay, musik ini titlu mana ga, siar khusus musik ini. Depois, Jonas se hare iha itaruna hamutu ke. Oke, okay, belon itu dihang maung, bono maung dia kala ya sudah toka ela musika fiel imaginação. Oke, okay, mai ami maka iya kampung baru. Kalau dia kebawa familia sira, bijinu sira maka kampung baru naba, bohon si Indonesia dete. Nafati nak matik, nafati cada kriya uni dari pas, dame, doming, harmonia. Oke, okay, takut dadanya nama unggu tu toka eh. Oke, okay, musika ne depois jenta se toka eh. No, belong arjun dia hamon Jonas, vila kare-kare dalang. Vila la vila dah, ya nedet. Oke, beri harap balik menong eh. Belong asin dan bono iti mongfu hela bono iti ba sira iha naru soro kode ba kode. Oke, pare sero kode kode bea, kode lea. Oke, belong asin kode ba kode, kode lea. Oke, kode masih ada dan nele. Dia kena sang bye-bye. Oh, dia kena sang lor-lorong. Oke, nabi belong ngebinti sero hotu musika ida ita preparawana ita sebarona motuk depois jonas kontinua. Le ita bawa sernya komentar, yuno mos ita bawa sernya mensajeng belong leo LKC. Ini dan dikisah karege. Bono iti maun dia kalai, bono iti mos. Belong ina dia bono kakak dia kalai. Sempre dia. Zona sempre dia maka mutu kalau itu bawa sira hotu iya kalang iya ne. Oke, okay, zona sini kalang dia kwasir nabi maka kumpain hela toko dede anang, gonjaga, belon natafa mami. Oke, okay, nomor
dan Enaran Raya IUZER 743508, Belong Itu, Belong Eng, Belong Metano, Belong Adring, Belong Anau Erle, Nebema Kekumpai Nekarekiha Korea, Belong Asing, Estenga Mekar, Amelia Martins da Silva, Oke, Marta Mar, Belong Adi, Belong Flex Pro, Belong Lats Malai, Belong Ladas, Belong Arjun Putra, Filo Rilbeng, oke, Filo Rilbeng, Nabi Maxim Tunisia, Hela Iha, oke, Lemloinya Naba, Ho Vandania Ma, Vandania Aling, Bon Sin Tunisia, Kalang Furak Dete, Karik Jantar, Hela Jantar Midar Red, Vindishimana Ba, Familia Bot, Tidak Hena Ba. Oke, namos Belon Estasia, Belon Sinar Ratu, Belon Esa, Joel Mota, Teo Trancado, Ui Baraglos. Oke, Santu Se, Annyeonghaseyo, Jalzin Soyo, Babel Mogo Soyo, ne. Belon Alau, Belon ABD, Manazita Freitas, Zoida Costa, Zezia, Ozu Pereira, no, Sersia Lutang, Nabi Maka Zonas Labela Menciona Ida Baida, Tuir Maita Beronline Musika, Husi Agnes Monika, Hotitlu Matahariku, Nabi Maka Enrico Isusi, Ronanain Balong, Itra Namutu Rit Musika, Tuir Maita.

Diak, belum bisa rokok tuh musik aku siang nih, semua nikah waktu itu matahariku nih, memang ke itaro nah mutuk tangan, zona sofres sebaik tapi sih rokok tuh, oh yang rekuisi si belum barak los nih, biar latihan naran tanah si kari, kak kompain hela, espera kata bela enjoy home musik ya, ida nih. Oke, nih belum sih rokok tuh termain, nah fatin kontinua kira sedih tuh, mensajen sih ra, komentar sih ra, oke belum ikun noi di hambono guru, nih be bono uti guru, nih be itu bosir nih guru buat maris, lawak kontona nih be mutuk deh tuh guru ki, kan? Guru kik na fatting hamutu koi ta bosira akompani ta bosira iha programa kalang burak bayi ya fin di semana idanayo. Oke, belum ngelau deh bono mau dia kelai bono itu mau sempre dia kan. Oke, belum itu dia info hela bono itu ba familia sira maka iha osu neba. Oke, osu gimata rau din noko rau. Oke, osu girau. Osu lita girau. Oke, nebe belong ina diang. Oke, belong ina nemen salsen letona. Belong ina kuda ulung eh. Bono kakak dia kelai dia kelam. Oke, tirtang komentariu si belong jesi sarmento dan bono kakak dia kelai bono iti sempre dia kem. Zoe da Costa de Ambono mau suela musica da familia Sierra Hotu maka ia Mariana Samutua Beng. Oke. Samutua beni itu ane betang mana kare ke. Maliana wansira kalan dia ke. Bonsu Indonesia baita bosira waktu fin di semana usira di liber dari Dili. Belonta vampir dehan bono iti mongfo hela bono iti basira bases. Basira yasuai fohoreng dato tolu loi eni. Loi eni. Loi, loi eni, nini. Oke, presi sira dia ke lah ya. Oke, okay, Arjun Putra deh yang mak ami servis via Portugal nih mau Jonas. Oke, okay, kalian dia kba ita bawa sih ramak ya Portugal. Hal itu nih diferensia orang sekali. Oh insya, kari kita bawa sih ramak dari Ronaul media sih ramak itu lah tene. Halo dong hatene orang sih ramak Portugal ini yang. Iya, Eropa nih pas represi dari ya. Oke, okay, belum sih ramak lu ngebem aku sih kalau komentar ya nih. Tuir petang mai belum Gezia, Gezia, dia buat noiti staff radio liver dari dia kalah staff. Okay, kar ketik masalah. Ketik salah lah buat tidak eh. Maybe ketik maloga tu tuh nela dun dia kemana. Okay, tilman dia hambo mau dia kalah, buat noiti mau sempre dia belum toko dia ana dan mau temi hela naran sih tuir my name. Onfi, Deo, Mampe, Edu, Jonat, Jonatu, Mary, Jana, Musika, Historia, Doming. Okay, Historia, Doming. Usi, Sidal ya. Kayak dia belon yang. Historia, Doming ini pasti dia belon yang Musika. Okay, belon Aquario. Dia hampun itu mau suara Musika. Ida, Miami, Mai. Honya titlu soleten makatene. Karik lahatene. Okay, karik lahatene, karik mahatene. Celetin latin hau tu, karek latin hau tu, kelarang mahatin ya. Iya, nabi bilang binti sirah hau tu, basic media karek. Oke, okay, parese. Nabi bilang ngajita frita sirah mahatin ya. Jonas ini latin hau tu, mana ya. Oke, okay, jam 2 lorong mohon Jonas. Oke, okay, jam 2 media. Oke, okay, dia belung noi, bono kakak dia kalah. Bono itu mau sempre diak, diak, diak, diak, diak, diak, diak. Pokoknya Jonas kan musuh nanya nih. Presi kayak dia diak nama mainnya. Iya, belum FDM pono itu monzona suai hela musika ida Miami maka turona hela mau sira nelia mau sira se mau Jonas den sama dia mau sira vale ami para ga. Ali merdeka lan diak belum sira hoto bon sintonizo no bon atividade baita bo sira hoto. Oke, okay, wing ida husu musika husi Phil Batista imagina sound netuir depois de musika selokusi Noah, Ariel Noah ho titlu Kala Cinta Mengoda. Oke, okay, Jonas preparano musika iya ne, itarona mutuk. Maybe primero maku si Phil Batista ho titlu Imagina Sound Be Fit ho Yohanes. Itarona mutuk musika terumai.

Dek, belum ouvi dizer outra música, o Cifiel Batista, o título Imaginação, não é bem uma que está na moto com a zona sofrência na baita para ser outra, e não é bem uma coisa em recoísmo se belo ser outra, não é bem uma carona na Rádio Liberdade de Leão. Espero que a tua maluca fatiga para ser outra, horas horas lorita baia tuku alô, liminoto lima nulo. Ok, será bem uma que jantarona, jantar dia para ser, palung horas ne daun, alguém liu estudante ser outra, belo estudante ser outra, sin nível primária, toia universitário ser outra. Serbia maka prende mosi ya oke edukasaun non formal sira hotu kare koras ne daun balong hala tugas studa hela bong studu bong susesu baita bo sira hotu cerbe maka foin jantar kare tihal misaleteng no lokal live radi libera di 95.8 megas ini jantar furak det baita bo sira hotu fin di semana furak mos baita bo sira hotu cerbe mak balong horas ne daun inus lian liangona kare tua dukurona karek dukur liu tidak tanah. Oke, nah pati ngasona siatang orasi dah homina tu balung, to tukusan ulu ha programa kalang murak, hei kita bosir mensajeng, kita bosir ne kontak tu komentario, atau se musika, atau se familia, ase kolega serhotu, silakan masuk. Dia, kita continue kira jadi komentari wohin jonas leto na ene be kare ko hin tona iya belong ida narang F ini yang oke tuir tang mai arjong putra de hanfo hela komprimentus familia tomak ainaru hatudo kalian dia kainaru hatudo husi arjong putra makia portugal na ba in kode bakode ainaru mandu malalan sal malirin los. Oke, okay, belum metan udah ham bono mau ngaju dari di kalau musik ada bapak famili sira atabai musik romanin yang usin Nicole and Nicoletta Guta. Oke, okay, dapoi zona sarale musik ini kita serona ham untuk musik Romania. Tapi pun sendiri cerit belum metano ho famili sira hoto kolega sira hoto. Oke, okay, tuir keras belum Arjun de Monjonas tokela lagu judul Vidigal Pintu Oe Marain Hau Iha Timor. Main bebe da fali, mau maki ya menerai Nia Iha Timor. Oke, okay, nebel der keliru nama ong. Hare, sada? Serbisu karek cuti tia, maya maluk tia depois mbapa fali ya. Ali merdet. Oke, okay, belum selamatang setang setang makannya naran lah iya. Oke, okay, ita hari naran tinggi buka ya. Oke, okay, belum nona dia mau didi kela lagu ida ba obi bobo naru lai obi. Rona hela karek belum nona didi kela lagu ida ba ya. Nebe lo ketilung rona lai. Nebe obi nona tu didi kela lagu saya dah titlu saya dah. Fon boras ya. Fon tomak, fon toh ya, fon tomak. Oke, okay, bono bro, bono mos kakak, dia kalah. Oke, okay, belong Stanley, dia makasih sulewat di berantaku. Dulu saya di Fatu Berliu Manufai. Oke, okay, sekarang di mana? Sekarang lagi di Fatu Berliu Manufai atau di mana? Di Indonesia. Oke, okay, sore sebono monjonas, bono itimos lagu Haula Fomalisang. Ah, negam. Nebi ubi, nona dehan lagu La Fomalisang. Nebi ubi, nia La Fomalisang, mebe ubi hati-hati, kuidado eh. Dok nabak karik, halo serbisu karik, studu karik, serbisu diak, bong studu diak, kita haluan nona. Salah nona La Fomalisang. Oke, okay, belum dehan bono, bono mos kakak dia kalah ya. Oke, okay, bintang cerah itu, kita hentang komentario. Tuir mai, oke, okay, hiya musika barak los nebe mako hin rekoe susi kolega sira. Itarona ida-ida, itarona ulu kusi musika familia da descobre. Usi mau, oke, okay, usi mau meta e. Karik musika namo skobar usi maritum mandes. Itarona mutuk musika tuir mai, maluku bintang cerah itu. Wow, musika ini ya kualidari lah iya. Ada poes dari Villa Vale Halle di Tesang atau kualidari dia kliu ada poes dari Rona. Itu Rona musika Husin Noah, Aril Noah, Hotit Lukala Cinta, Mengoda. Itu Rona mutu kerada bintis, musika termai.

Dia, aku bilang benci salah tu Ariel Noah kalau cinta mengo dan nabe maka ita kompanya motuk no Indonesia ronah motuk seperti kata bela ya malu kita buat sirai ya kalang pura kita ne. Halo ita buat sirnya kalang ne saya kalang nabe mak matik liutang kalang nabe maka solok no harmonia liutang ya. Nabi serba maka hangalamus pasti tolong ane tumbak ke korok sentimeter ya. Tolan dalaida dan rumah bosu kedang. Oke, belum nonton. Thank you, Maung. Oke, well being ya. Ini dia Bono mau si Nadia kalah. Tirta komentar si SDSB. Oh, SZDB. Narang ini, narang sedang mana.

Teman-teman di Fatu Berliu Manufahi. Oke, sekarang saya Dia Tambua. Salam kenalan dari Radio Liber dari Dili Timor Leste, teman-teman di Atambua. Oke, semoga kalian-kalian kabar baik aja. Oke, pendengar Jung Putra deh yang mau kita lu untuk ke musikan emang Jonas. Oke, deh dia ksa musikan Jonas lah lu anda saya. Ide bil pintu nega. Oh ya rai oh dobeng ya rai dok kau timor ne. Dia ksa ada posisi terona. Oke, belung ulu rubik di Hanoi timau. Musika bitugama ida mai ami turis kai lesuata maka. Iya, Rona Hela mau nilian, please toka mau. Oke, musika bitugamanya naran deh tiga judul lah hari pois. Ita hari toka bitugamanya deh ita Rona ya. Antes sebab bitugamanya musika pirigal pintu. Nabi ita Rona lah bela aksuitliu. Salah ya, ma bela protesi dah hoto. Oke, belum kaju. Dan lagu nih halo kalane hautoba ladukur vale. Nabi mau toba la dukur ne dia kliutang e duke toba dukur tia ma dukur leu vale. Ali mardet mau. Oke, no, mebe continua ta mensaje dia mai be lagu ne halau aten de paciente mo so contente. Oke, mau horas ndang halau aten de mentu paciente. Oke, kalan dia ku sira libra dili, sira bisu dia ku ba oke. Maluk sira nabe maka ya parte saori ninian dutor dutora infermero infermera partero partera sira hotu nabe maka kursi ndong ala tenementu baya pasiente sira hotu ya hospital nasional lagi di Baladares ya sentro saori sira nomos ya hospital nasional sira hotu ya trezi municipio amnia bon trabalu baita bo sira hotu servisu diak. Oke, tirtang belum semanetang, belum Mr. Adelino, dia bonaiti kakak dia kalah, bonaiti sempre dia, kau beri ada barak ya. Bro, azuda didikala musika hau mesak la bele. Nabi akar kau sema bele. Badobeng mena bui meta hodi solo kalang furak dane. Nabi musika mesak la bele, espera kata ko bing bui meta, nain ruang mutuk bele, sai forsa ida se bele. Dan bono mong, sorry, how fans fo, ngazuda lista hela, hau ni narang baradu liber dadi, husi kazuer mera, diak, jona salistana. Nabi, bon trabailu belum kazuer mera, sintuni jadiak, no, serbisu diak. Oke, belum ngaji dia bono itu mong bono itu. Belum suara jangan mong Jonas. Nusa. Oke, tiru hela musik ada mai hau nebe maka gora kompain hela mau nia liang api nogo. Oh. api buru. Oke, dia depois Jonas fresh musik ba. Belum ngaji fresh dia mong Jonas. Hau ni MC fulang itu ne. Ah, musiknya fulang itu ga. Belum ngaji tahu yang usung musiknya fulang itu. Kok kira saya lupa? Oke, musiknya pulang gitu. Jonas salista lagi. Depois kita Rona ya. Tambah Jonas tidak tahu ya. Desktop. Antang berhiram kita buka tang. Oke, aling 421 dan bono kakak. Bono itu mau stok udah dan musiknya mana badiu hutu toka ya. Oke. Mana badiu tang. Musiknya mana badiu udah mai tang. Iya, Ivonia Silva, bonoiti maung, bonoiti bing, dia kalai bing. Oke, mau, musika bitugama judul Malok Tau Kadeli. Oh, Molok, labele Malok. Malok Tau Kadeli, bonoi. Oh, Molok Tau Kadeli, oke. Depois itarona, iya musika barak los, mebe itarona lai musika sira selok-selok nebe maka oing usulok. Oke, kita luan toka musika ne Arjong Putra, kalan dia kubrigada barak ba ita bawat nebe maka sena fatin, rona hela rari liber dari Dili, iha Portugal neba. Oke, Stanley request lagu Doben Doben Bisha, obrigado, Doben Doben. Doben Doben, oke pasti lagu ini, oke dari Demetrio. Oke, depois si Tarona, musika de Demetrio, Doben Doben.
Okay, belong

No, jadi presiden. Mau heng nafatin. Alin yang guru tuh ke sudah sadar. Sudah hela temi hela naran ida andilau ho juvina no arlindu nomos jonizu baradio timor leste. Ini lo radio timor leste dan ini radio di berdadi. Akar kemarin Timor Leste by FM 90.7. Di sini 95.2 itu Radio Liberdade Dili, Liberdade Haning, Liberdade Iha Morris. Dia aktir mai pilih kali pintu hotit lu dobing. Oke. Oh iya, Radio Kau Iha Timore. Itu nama untuk musik ya, termai.

Biak, belum ngopi di sana tuh musiknya ira tang musik video kalau pintu kayaknya musiknya naik cover ya. Oke, hoti dulu dobeng. Iya, nih besok kata musik kira nih belum malu kau naik tempat sih hoti ya kalau nggak nih liliu belum Arjung. Oke, Putra nih bema kau yang request ya. Mau tunai servisu vali hari dalang. Oke, villa hari dalang. Oke. Nabe servisu diak mau kuda doang fating iha emenerai naba. Obrigado barak bela kompainona. Usi tuku alu meto itu kusi 5 menit nolo. Nabi agora ita fila fale pa komentario eh. Usi inisiu. Ohing toton yang nabe karek eh. Oke, belung Carlos Rangkol. Dia ambono kakak, dui rela lagu Ida Mai Hau ho Bing Ana nomos Bing Lydia. Kalian dia belum Carlos, no bin Nana bin Lydia nabe mak sintu ni jela. Bon fin de semana, semana furak, bye. Tabo sira hoto. Oke, okay, tirtang si Santos babu de hambono prof. Prof ali tang ora sidang sana ya. Oke, okay, dia di kala musika fiel yang ida mai. Oke, okay, judul husikida. Maksudnya husikida atne hela de tohau. Kuitado. Tanis eto naba. Nah, aku sih kita hati nih lah. Ida diakno nih hamba. Sir diakno foto tuh bayi dat nih moraya lah bahau. Oke, tirtang komentario selu kusi belung Marifa. Oke, Jonalia. Dia yang mau nggak sudah foto lah dia fuamba Venia Vincent Azizi nebe maka estuda lah. Emang nebe maka akordang estuda nema emang nebe maka tene. Sur suban ini ya sukses ya futuro. Nabi bung istur ya deh belum venia. Espera katak esforusir nabi ma iya. Se for resultaro nabi ma ka dia. Ke resultaro nabi ma positivo. Tui respeta sang nabi ma ka ita hakarak. Oke, tui tang mensajeng selukusi user kotuk 72 dia bono alin zona sa bono mos maung azura di kala musika Garcia ba wan dobeng Ailia Rey so di solo kala murakne. Oke, okay, kalian dia ba belong Ailia ho ninia papa o mama karek makarona hamu tu kala iha umana ba sintonize dia det usira di liberdari di lino fin di semana furak ba familia bot sira ikana ba. Oke, okay, Vita Gomez dia bono guru dia kala ya guru sempre dia guru guru kando tur yang sehane eh paresi de diak nema maine sa guru. Oke, okay, send raise dia bono maung musika feel Batista niang mai ami maka sintonize hela anin liber dari makanesang rema TKL. Obrigado barak, bye tepo sara rema sintonize na fating radio liber dari dilim. Oke, okay, guru agora nurak tandet anda ya. Aran sa kaspada ma de maiste pala. Oi ngare tuang ten senabana mo de fol nurak ne. Insyaallah foto tu di ko hode tana. Oke, belong azung putra de maung. Oke. Okay. Oh, inden lela na tung halu serbisu. Belong arjung bon trabailo. Oke, okay, Dalbi mesek dan bono maung bono itimos. Belong seta mane. Den naran lahe de ngazuda foi la lia fuan bahone kolega Omi ho Nelsia. Nya dopen fo para maung. Nabi nusa, foto pun papa nabi. Thank you stress ya. Thank you dunia tuir tangga. Emang para kela. Oke, okay, korang jangan fading ya. Dar rumah ya file komunikasi, file ya entertainment tu ya buat rumah. Nabi, kuando halo relasi on doming. Thank you komunikasi, nice tu dan yang importante lilio. Komunikasi on dia, musuh des entertainment tu, soe malu. Buka phone. Buka fung si prosesu. Depois satu komprende malu lori tempo. Difisil loh, sem. Dikluh liga murid situ. Oke. Okay. Dia yang mau, tato lihala lagu ida ba mau obi nebe makagora serbisu hela. Oke. Okay. Daru ma weng watu, oke. Okay. Obi. Oi musika sada, musika judul sada manega. Hau luat tanah. Nabi ubi servis dia kredit eh kalau anda nih tatoli husin nona. Oke, okay, tirtang maung bela toka musika mono ga. Oke, okay, mono kusi kalvari nih nega laos. Oke, okay, mono.
Tertembel ngumis. Oke, dia bele bonaiti kakak. Oke, jadi kalau musik ada mai how ho sera mana kolega anasyu nebe maka sambil rona hela mau nyalian. Obrigado barak. Belong nain rua. Bon sintonisa. Atu fila karik fila naba, atu estuda atu toba karik bele toba. Oke, okay, Carlos rangkol deh bono kakak duira la lagu ida mai ami maka iha raiko tu hela maka nesang bing ana bing Lydia alin jaki nomos hao kalan diak baita poser maka raiko tu naba. Oke, okay, ID buah sorti deh bono pri bom fin di semana. Oke, okay, obrigado barak. Bom fin di semana mos babelung ho familia kolega no fuan sore mos karik sintonisa. Oke, okay, beres jam bonoiti mong, bonoiti mos. Oke, okay. Paula Rosario. Oke, okay, mong, fo kata-kata ida ba emane be ita gosta, mai be nila gosta ita. Ini depende pala ba sentimento ga? Nye sentimento la gosta okar ko thank you briga ga? Ikus nya saya vitima. Apele gosta nye mai be nila gosta, la belu briga. Bakarik nye sentimento la iha, nabi bela gosta fale maselo ke la bela di Twitter selaiku sai vitima mos. Oke, belum jera Twitter mai belum kazu deh yang mau belega tokelai lagu andai kang malang ian sepi bahau nia familia iha koliati ai rohan. Oke, kazu kalian diak nafatin karek se Rona Hela Radio di Berdadili. Oke, okay, musika andai kang malang yang sepi. Ini musik saya karek ya. Oke, okay, depois Jonas buka de titlu, depois karek datang artis ini nara. Nebe ita pausa lagi. Ho musika biduga mamolok tau kadeli banoi o hendreko isu siya maida. Itar namotok.

Dia mau lo tau ke di Illinois ya, nebe maka itarona moto kona usia bidu gamenian o Enrico Isusi belong binti cerah auto nebe maka Rona Ella radio liber dari Dili ya. Oke, zona sakar ketua kalian dia besar nebe maka senafatin Indonesia belong Stanley. Oke, Stanley pasti usia ingin musika, tunggu-tunggu musikanya. Tadi request ya, Deo Metro Doben Doben. Nabi musika tuir file main nabi mako in request. Deo Metro Doben Doben, nomos musika fulang hitu. O in request usi belong azita freitas. Nabi karik dar rumah nain se hengela, ita serona. Tuir file musika seluk nabi maka husmo susi kolega sira husi monok. Hotit lu kalvari. Nabi ita serona musika tolone. Ita lele mensajen balung leo vizes nebe makronela belong metano mana zita fraita sao ke ronela belong lasu dia kelai lasu nomos belong Lydia Linda nebe makronela ulu rubik Eduardo da Silva kayaknya mau edukarek. Oke, belong wife amor lumeng dalbi rilang kina fania toko dedeana Jordi Reis Zosil, Matrus, Amesa, Carissa, Alves, Marcel, Alcino, MS, Zaxi. Oke, okay, Marcel. Marcel ga Marcel? Se Marcel atau Marcel? Oke, okay, Marcel, nebe maka kompainela belum Feliciano, Mela, Alan Silva, Muti. Kalian dek bete poster hotu? Iya, itu poster Nirona Fatih Ngida. Idek, Tante Timor Leste, Nomosia, Diaspora. Dia tu kira setengah mensajing wahin Jonas Leto na yang nebe. Oke, buat sorti wahin toh ya buat sorti. Saya berjam bonoiti mau sen. Oke, tu irtang belum gida di hambonoiti mau program kalang musiknya tiak de. Nae kan, tang kalang mai tiwa. Oke, berikadu barak ya belum menini kun dia bono bono itu mos. Oke, toko dia ada yang mau amin enjoy hala mau nilian mos lagu ida ohing mau latokane. Oke, makita ni beba dia vali judul ulang memang tambah ohing serali awalistana mahu perparona ya. Nebe, okay, kari kau ingin musik fulang itu kalau interest saya itu gama musik dia metro doben doben, nama musik kalvari monok. Alat nebe musik itu tolone, musik nebe tang. Okay, belum ulu deh yang berikan bawa musik monjon asfil hari dala. Okay, berikan barak ba mensajen sira. Oke, okay, Stanley diang ya kakak, saya masih stay di sini tunggu doben doben untuk teman-teman. Ku di Fatu Berlio Manufai. Oke, okay, semangat. Oke, okay, Tirtang mau lagu judul Mane Badiu Knesa. Oh, Mane Badiu. Harus udah perparai deh. Entah de pois Mane Badiu. Mane Badiu gak ada Badiu ne. Nabi labela itu, labela halus itu tiap kali lagu eh. Usik lagu mau Badiu baik, terlabela Badiu. Oke, okay, hanya fulang itu ne, mon Jonas. Oke, okay, nebe Jonas preparo ne. Musiknya doben-doben fulang itu nomos monok. Nebe belong zita stay deh. Cawora si barakela. Katu bafatin rumah, katu tobona. Oke, okay, mana zita lima red. Kalian dia kemana zita gora ya bokau ke ya nebe mana ya. Kalau tene mana zita. Ya bokau tuh naga hau luan tuh na. Keliru na ita lah suruh malu. Maksudnya lah suruh malu ya programa. Oke, okay, musik aturmai, usi Demetriu, doben, doben, itronamotok.

Iya, dobeng. Nabe maka ita rona motu kona usi Demetriu. Oing rekuisusi ake Stanley di sekarang dia tambua. Seperti kata bele menghibur ake belong Stanley ho kolega teman-teman sira maka ia tambua naba. Dia ngadu kakak brigadu barak ya, sudah penuli permintaanku, sangat terhibur. Okay. Makasih juga. No, okay, belum cerita yang hau bau kau monjo. Okay, losa. Kadang-kadang hau luang. Dihang monjo na, selokrek hau nungka hetang mau ne. Magnesa, hau lokrek dalam rumah lalai fida, siarang marandet. Baru katu dua yang demais. Iya, ne be belum beti serau tu. Iya, ne komentar lain tentang kontinu kira so musik adet. Oh dia malu kita bawa serau tu. Okay, pulang itu. Azita nya musika. Itu nama untuk musika terima.

Dia akhirnya nama ke musika pulang itu husi abi tu gama hot nebe make belong zita rekois o in rekois espero que te bela anima no fox solo con belong zita o familia sira otu iha kalang mane kidane. Oke, okay, mau ngedo nebe make sana fatin sintunisa hela. Oke, okay, mau edu iha nebe iha samen na bakarik. Kalian diak babelong Yanti, mana Desi, no Bindiana, abang atau biasa mai kira kita luang oleh-oleh. Nampi biasa diak date, karik diskansa, diskansa dia, kvin di semana fura, keba, ita bawa serahoto. Oke, okay, ita nyores, iya tang minutu balung, hamu tu ko zona safat yang mutu ko ita bawa serahoto. Toko de anan, oke, okay, yang musika ohing husu husu husu husu husu, hau buka hetang ona nebe kalma de chan maung, musika ihan hela. So ke tambah wain buka tuir vale, antau kita toka uluk sira uluk uluk ne vale, nebe kita tingkir spita malu. Oke, okay, belon Defra Gomez, nebe maka kumpai namos, belon Navia Souza, belon Mazmur Estor Chu, Edu Lobatu, Dania Zer, Bonaparte, Dago Tules, Alola, Muti. Oke, okay, Muti, oh, ingkir sakumpainya kalian dia, oke? Okay? Obrigado barak, no bon sintonija. Oke, okay, edu lo batu dan bono iti kakak dia kalai, ya sudah, so hela bono iti ba familia EKF Center. EKF ne sigla sada mana karek, tau komplit itu mana parita hatene, lakoniku sita laba karek. Oh, EKF ni mana hela. Oke, okay, kalian diak ba familia buat EKF Center, karek rona hela, kalian diak usirad libera dili, nebe maka toho si belung edu lo batu. Edu lo batu kalian diak mos. Toko di dana dan maun, lagu mana badiuk ne haluang hela karek. Ela luang ida sana mong kal Malaysia. Ia ne ona sa. Nebe de poi sita rona musika. Lagu badiuk ne maksudnya ni nia ida ransu bele ransu badiu bele badiu neka. Ida ne to. Nebe iha ne ona zona hetang ona de poi sita bele rona hamoto ke. Oke, belum setan magnedian Defra Gomez dia bono kakak sudah putar dalam musik la lauk domi Fiel Batista. Oke, okay, orang sedang main mak sofre sofre hela det. Oke, okay, Fiel Batista la lauk domi nya. Oke, okay, ada poista rona motok. Ia ne musik ya nabi mata sira rona. Oke, okay, musik ya husi kalmi ransu pala ransu kalvari monok. Nabi ada poista serona musik ya serane. No, depois me interrompo da música, será mesmo que tá boa, será rosso. Ah, mas eu te digo, thank you, monjo, by MC, ok? Nada, moça. Ok, Stanley, izin pamit keluar dari live. Ok, gak apa-apa. Makasih ya. Sudah menghormati ya, menggobati rasa kangen saya dengan kenangan dulu di Fatu Berlio. Halo, hati ini bahasa Indonesia, mana ya? Soal beda ledit, dah rumah lemu sih di sini, lah. Nebi difisil, tuang. Tapi hatinya artinya ya. Oke, toko di Dianang ya mau. Oke, ada poster ona ya. Dan di Diampono kakak sudah tukar tudah la musik ya ida mai Hauho Alinjel ya maka rona la kakak nil yang purak na husi Mary Wailili. Oh, Wailili wan sira gangster Wailili sira mana. Tenaga lagi gangster Wailili. Oke, kalau dia bawa Lili wan sira belon dali ho belon jeli nabe makasih Tunisia lah. Oke, okay, bintis raho tu. Rono na indra di libera di lini niang. Nebe maka kompain hela. Oke, okay, programa kalang murek. Kita bah rono tan lain musik ya. Oke, okay, guru azuda hela bonoi tiba maluk kaiwa. Kaiwa hotu. Nah, kalau saya tahu lek kaiwa. Akhirnya tuir red serama kita buat. Lek tuir serama kita buat serala ya. Oke, okay, kaiwa hotu Joaniku no Arlindo no Mos Jonis no Juvenal gangster bau kau deh, gangster bau kau, gangster way lili. Oke, okay, nih pemirsa seru tuh musiknya kalmi ransu bele ransu, batiu bele batiu itu nama tuh.

Oke, belum itu suruh tuh musik datang nabi maka zona safra sana ita bosira iya kalang dan elor ita bayar tuh kusia lima nutu hat nulur resineng. Iya, yang kata kita bosir nih azantar kalang yang hotu hotu hoto na so harut masih dauk. Nabi sir nabi maka si dauk zantar karik cantarona balo ngatu deskan sakarik bele deskan saba balo ngatu pamit karik bele pamit ona ba ita sia suruh malu valiasi unda fira mabe hos dauk bele pamit. Oke, okay. Jono selalu mau satu kalian dia belum serbe maka kompanya usi Facebook Live belum jeri no belum serbe maka rona hala belum ge belum nanti ini mos belum meninaikum belum Tony David belum Segundo Filo Rolmi no mos Elmaze Alves. Oke, okay. Usi mau beres contoh ini dikela lagu Calvary judul semak dada one limang hatu du dalam villa. Wow, musiknya mos furak sih. Oke, okay, jadi seti dihang hili bonoiti. Hai bonoiti. Buat tardi, aling. Oke, okay. Bonoiti buat tardi. Bun dia dah lidah mus diak. Dia kalah, sempre dia, kan? Okay? Jadi dia ngalih, ingat sudah dikala musika ida ba familia buat usi atabai. I mus kai laku. Liliu ba wansira iya. Nabe, iya acabe lois. Spesial liu ba. Mama dobeng iya atabai lama foho kakalau nyahung bejus. Oke, okay. Foho gagaplau. Gagaplau nyahung bejus. No akuak buat tu si, akuak buat ba mama i familia hotu. Oh kakak iya UK. No berikan musba aling i dari dika fodik musikan ya brasus. Oke, okay. Dia kita pois. Ita se rona musika. Mungkin musika saja ya. Musika zudu laihan ya. Nabi narang rona detona. Oke. Okay, pilih balik ba TikTok live ini yang. Oke. Okay, ini TikTok live mos komentari ula iha. Ah komentari iha. No belong. Oke okay, toko dedana dan thank you among. Oke okay, belong standing dan sudah follow. Biar tiap malam bisa ikut live. Oke okay, makasih ya. Stanley, oke. Okay. Malang-malang jam 8 sampai jam 10 boleh ikut, bisa ikut ya. No, Vinti, Sirahotu. Oke, okay. Daniel Rembon Monjona, studi dalam musik ada ba familia buat makia bau kau neba. Husi Mary Way Lily, Mary Way Lily, Way Lily, dia. Oke, okay, kakak, kita haluan musik lalak doming yang ne. Oke, okay. Ia ada musik ruan, nabe mau perpara. Oke, okay, Calvary monok no Mosfield Batista lalak doming. Maybe taro nulu Calvary tambah yang husu uluk ya. No Willy, Sirkandi dihang komplementus bahani familia ya Timor Larang. Oke, okay. Familia Sarahotu sirai ulun toraikung karik rona hela Willy Sirkandi fo komplementus. No, kalan dia kusi Timor Leste babelon siramaka iha diaspora naba. Hey, toko dan maitan dia mau tu dalam lagu dahur kaum Mary. Kaum Mary. Kalau ni hari tobak matik dia nega. Batu kau faham musik dahur dahur mah biji nusira rona liam bobot mak tu dah faham tenung mah. Hari marde. Okay, bazana nebe tur haposo kalingikung. Kalingikung mus jam 10 malam laku itu bah. Halo bingjana maka ulung moras aing moras. Halo fali fali garu fali bingjana kalam bobot dan sana lain. Alnikun main apa? Nabi kalian dia ada tu sirat liberdadi libaita bawa sirah. Hoto musiknya Calvary mono kita rona hamotok.

0: Iya, kalang kemana kita nih? Dari tempat itu kusanulu belum Devran Gomez dan Thanks ya. Kakak bawa musik ya, Phil Batista nih yang. Oke, beri mau sebab kakak beli akompanya anak program itu nih. Oke, belum dalam video yang mau didika lagu lagu lagu usik onaba gita ita faham malu. Eh, dek usik di tanah basa. Oke, okay, itu tokoh dia nanti yang mau menjona satu antes atau villa fo kata-kata mai ami tur bandar helane. Nebe kata-kata bafalit mau ni musika ida wine ransu badiu bele badiu importante ma ke kita nau ke mana sang nau kita halu atema atau ema konta ita. Nebe hemu kalam botona senti yang sa ladun lanu oh, sinta sa mata ngala itu ang mata nga te kirai maruruan na dia kliu diskansa na bele diskansa abang ma kontinu hemu ga berua ga bantolo ga bangira semorisin sina fatin hemu mai be tinggi kuda mo sao de belum seran deh bonai termong bonai timos ya. Oke, doki di nara dan bok kakak tu dah lagu ida mai hau maka sintunija hela kakak zonasnya liang diak. Opin di serah tu, ana ingin tambah itania oras, itania program suruh malu. Iya, program kelemurak bayi sang oin ini antoi ane, bayi mihoto ini ya partisipasang, husi tuku alu mai toi ya tuku sanulu, zona satu ada itu bergadung. Iya, saya suruh malu villa vali program kelemurak, kamu tuku belung maris iya si Gunda Vera. Tambahin belung maris lah ya, zona kamu tuku itu bosira. Oke, nada mau sir maung, nebe ita toya nedet, fin di semana furak baita bawa sir hotu. Abang edida ke pasar feiras, ya fin di semana, ya lorong domingo, lau pabiaza yang banyak munisipi mos, nafatin lau ho matan morosnya naing, beliau sir memang ke transporte. Oke, mantain velocidad ini be maka pas-pas, respeta nafatin kode gue strada, le kode gue strada, senasi transitu sira, atau ita bawa sir bela toya fatin destinasaung, ho kondisi nebe maka diagnos saudável. Usi studi hau zonas kalan diak, ida saya suruh malu fila fali iha edisaun tirmai.
1: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanulu kalan. Radio Liberade, sanulu resin lima. Kontu alu meke harsu.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.